0: FM 104.8 MHz.
1: Kamu sih tampil ya, kan? Kau sudah. Oh, ini yang tak kami nak belajar.
0: FM 104.8 MHz.